Era sorosikwa kumwa pa ikrat msika tumet mavruk pora otonan vra kumpak pitira mom meli kwa maletu. Sorosana kumpako tumsika to nyaka nyaka. To shapu shapu.